Kidemola, kidemola. Kidemo alamatel. Piano apanan kou mem. Ba jen som kon jwen nan. Kote bab mes amis. Kidemola.